ohea wale hoi o hoi. Ke o nea o purose, e honi kaulana, he mili mili hoi no ka malahini. No malahini hoi o hoi, i ka maaina au, i wana ho, i a hoi a kūpa. I a nei, i hono, ka imi, ka anohi a kau, i ka luna, no molokama. No hono hoi, i ka ohu, i ka lau.